amaba no lelo ahononea kamvarle la madata malu osoma de kwa hapalatiwa opa ituruma wala ovira sa yeta saka pure pure pahi basi mwawe hiko lelo ahononea olelo.